0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Makshas petinakri koyowal, katekut kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab riakashaltak atzik, kiatach kech kikamri tohbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach riabi. Chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri eare. Riksachach uwach ri wachuleu.
2: Katekuri. Shakatach rinim rachoch ri Dios parikach. Eshkalachenik ri arka. Ukolbal ri chapbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katekuri shrukapanik tak kuipa. Shekhinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalach kabrakan inimalach sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Hunni malach kutbol shqalachin parikach. Hunni shok sutalik rih rumal rikich. Kori ik chusheri rakan ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik ikura kakeh uchi rumal rikash kuriko aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbol chik shqalachin parikach. Hunni malach chikok chik ak riare. Kobu kub uholom. El ajuj ruka, puitak ri ujolom kohun ketakik chapalui, ri uje kohokej, hunch kech ri ushib uchakapil tak ri chimil kochorika e kukia kolok chuwach ri uleu, ri hunch kopri shetak e chuwach ri shok, chikutsir ruk ri akal, arech kutih ubi ri alah akal, aretak chi kalashik, ri ishok kri luwach hun alah ala. Ri are chike uyukuh nari konohel riwinak ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri Dios e chika ri nimute. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leu. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech ri are kkohi chila eko uwa pa 1260 ih. Katekuri shmahtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokoje rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokoje tachi kikolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri ujer kumat, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri e ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulach chabal parikaj.
1: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are chekubir itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiata nimu kir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwechri ish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha ehalam chik riheta ukir.
2: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatak chech kukamo bik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalah uleu. Chika parik olbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik owir uwa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh ulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Piaré que quechabe huwech equiquibir.
2: Utalaja huwechat atajawinel quechri a judío.
1: Aretakchik chubata huwech. Kikamo kokhun ah ekik osiri holomruk. Aretakchi ke tabetahu watch kumalri eare, kike sahri hunkiakalahat yak chirech, ekik kochi ubi kumuri tsakri are, ekikamo big arech kikiri papa chori ripapan. Aretakchi ke elubik kikirakunachi ah sirene, Simon riubi kikitakri are, arech kukamubiri uripapan. Aretakchi kyopompari hun kolibal che golgotari ubi. Eweri kubir kolibal rech holomag tikiyari amahach rech che yuhtalik rugri a arech kokomog kategori riare aretakchi kanatahik rumal mankarahtak kutijo aretakchi ripatahinakchik shketsabeh ubi uhachikri retsiak chikiwach eketui kanchila arech kikilakabeh ri are aksik chrech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katohtzir shbampui Arewa we Jesús ria jawinel kech ria judío. Chejunam rukriare ke ripabashi ke kepe lakomab hum pari rikyakab e hum pari umosh. Rewinakche ke kashu kokchila ke ketzelahu wach e kikihich ihar yuholom kikibih.
2: Riadche kakiz tzik puveri rachochri Dios kategori kayak chihumul paoshib ik chakoloba awib riad viatu koholri Dios Echa kasa hulo kawib chori ripapal.
1: Shokohe rienimak tak chuchka hawib, riak tibanelab erinimak tak winak, ketsabehu wach chikishol, eare kikibih.
3: Riare shuk olnik achchik, kategori manko quint chrech, ukolik ripare, are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ripang, kategori kuhkohola chrech, ukupamuk ush rihri Dios. Chutzokbir bari Dios kamikri. We kasir che kuluk ah huwach. Rumal rech che ubim nakut. In inukholri Dios.
1: Shokohe sipalakash ketsalah huwach ri e alokomab eripawam rukriare. Aretakchi kupon riwak kakbal. Kekekumarik ronohel ri wachulew kate ri ubeleg kakbal. Kategori pari ubeleg kakbal ri Jesus ko kurakake huchi.
4: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Weri kubir, nu Dios, haschek ina womba kanak. Ehojun chikechri ekochila, aretakchi kikitari utzir kikibir.
4: Chechri Elias ksikin kwe arere.
1: Katekuri hun chikechri are, kutihanim kbek, ekumuba ulo hunguos pa vinagre. Kukochchech utzam hun ah, Ekuyach rech arech kukumu. Katekut rienikachchik kikibih chirech.
4: Chayakanok, tskilana, wekpere Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus, ko kurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurakopih rip riusut rinim richochri Dios, pakepuchakapil, chiaksekulok kachushe. Keberri riuleu kurakih rip takriabah. Kuhak rip ri kihulri kamnakib. Esipalakiki bakilal kechri etiosh laktakwinak kikastahu wach kaki kaslemal. Ke elubik patakrihul aretak kastahinak chikiwach. Ke pompari etiosh laktirimit kategori sipalakwinak ke iluwik ri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahashikri Jesus. Aretak chikikil rikabrakan eronohir rikastak kabantahik sipalakiki shibih kip ekikibih.
4: Kastig nekot, we are ri uk hol ri Dios.
1: Ekochila ek I e shokib, chenak ke kayulok. Ri eare cheshki ternebe hulok are, are takchik o Galilea, are cheshki patanir. Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari che are kinan ri kolik Santiago, eri Jose. Eri kinan ri e uk hol ri Zebedeo. Are takchik kakhuwach rik ik, kepehun kinomachi, aharimat.